0: TRT kha Parapara FM.
1: Nṋe ndo rari ndi tanga ndi a tshila vhutshilo vhula ha nṱha badi, ndi tshi kha ḓi tshila shangoni.
2: Hey.
1: Mara na na tshibugwana ndi sina, hu sina na peni ye nda i sia, hu sina dzimbetshelo dze nda dzi vhea. Zwa amba ndi khou vha ndi khou tsikeledza vhanoni vho sala uri vha mbulunge zwavhuḓi.
2: Ndi ngazwo ndi khou amba nga ndeme yo vha na mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
1: Hey.
3: Vhatshena vha zwi konisa hani izwi zwa dzimbulungo dzi sa dzi nonga dzi to dina?
2: Vha ita dzene dziḽa dzo nwa tie. Dzine nda dzi vhona kha TV thanda vho ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena
3: a vhana vha shumisani
1: a vhana vha sathu vha vho 50 huṅwe vha
3: a vhana vha shaka
4: vho ranga zwithu vha tshi to
3: ok vho makhulu vha sa kho dalo funi
4: vha pensa ini
3: ok vhathu vhene vha tshena dzi khonani dzavho dzi gai
1: dza vhatshena dzi kho zwiitisani
3: vhatshena vhathu vhana etanga tshiri ḓo kaedza vhatshena
4: ri 15 fhedzi i vha ri tshi ḓa kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wani vhanzhi vhanzhi
3: afho vhatshena vho zwi pfa
0: mandilani 629 ndi rine TRT Zanin Matox Mupane Tefluo Parapara FM 99.1 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: tshendo khaye na mathina ndinwe apo ndo vhende kuḓi vhudzisa uri e tshireda khoni getheni langa ndi tshi khou ḓo langa fasitere
1: makadzi
0: uite mini papetu
1: uri vha to bola vhona nṋe vha mpfanyisa na tshireda khoni vho makadzi vho ndi nṋe makadzi wanga
0: ukuite mini ukuite mini na mabuto ayano
1: nṋe ndo vhona ungari ukona gumba ndumila makadzi ngori wa tafunya ḽi a silinga
0: mbudzeni uri ni khou ṱoḓa uri mini hu khou itea mini thendo khaye hu khou itea mini ṅwana wa khaladzi anga ni sa bveli khagala
1: nṋe ndo vhona uri luambo lu khou ndina zwa vhukuma mavhana luambo lu khou ndina zwa vhukuma vha fhethu zwa vhukuma u shavha u dovha u ḓiwani mafhungoni nṋe ndo vhona uri ndi khwine ndi onese mianga zwa vhukuma
0: no vha onesa mbudzeni uri no vha onesana mianga vha zwi ḓivha zwori ni afha
1: ndo vha onesa muthu nda ri vhasale na phame yavho ndi tshi khou amba u tsembetsembe ndo vha onesa navho muthu
0: ni khou ṱoḓa umbudza uri ni khou amba ngoho thendo kha ndi ngani ndi sa khou ni themba vha zwi ḓivha miyanu uri ni afha nda vha founela vha ḓo tenda uri ni afha ini na ya mabuto anu
1: vho vhone vha songo tshuwa havho muthu ndo vha onesa fhedzi uri ndi khou ya gai a thongo vha vhudza ndo to vha vhudza uri ndi khou ya kha vhane vha mpfuna vhane vha ḓo ntika kha vhutshilo
0: thendoka inwi ni ya dzina mani thendoka inwi ni ya dzina thendoka a ni koni u sokou to hwala mabuto anu na ḓa kha nṋe no rali ri songo thoma ramba tembo ri thendoka u laṱa ngo mahwala ngano ṅwana wa khaladzi anga wonani zwino ini ni khou ṱoḓa uri nṋe ndi ri mini

0: wa Farad North LC de baya barugisa woni afo
1: ya ndi nwa timi na buri na taidzo kwane kuma Blue Monkey una tuzinji kana una petu ne akoti udzanywa nganzira budi sireredzo ya timi ya Galaxy ya vuda kana iko tenga tengo swika zvino ungari kokorwa mukoro mutamba mwe na munwe timi ya Galaxy ngeno ri dzidwa fara wanori panda enaone aiko tokora ngotoralo ngorasedza mathomela apo kana majirinda pa mutambo mugudisi vo opa musi mutambo chitakwa avongo jena ngandira ine vo boti avo fedza ngayo nguri ro wana vha tshikwenda tshanduko dza vatambi vane vako pamanda fadza litatselo mutambo vukati dzine ungambo ridzo shandukisa kutambira kwa Galaxy pezi hovo seto vana chipinga chotorala ho uri kamusi di wane chiko gidimedza evila zvikoro zvirarure ndongari arevo votakwa na mutambo vasina nyopo kana vachiri kutamba nayo Pirates rido itasera nga brota seri wari sina nyopo ndibonongari kamusana chika dzana vako la chikoro ngori baba ko vana mashudu osvika panda vachikwesa bora kamusi wana sipo chain pezi baba skoto isakana uto thasera ro lingana nao Blue Monkey
0: kare na ka mulinda vuno wa timu ya TS Galaxy LC Tap and then ati dei vano vakoita ya mina fala muzvandano zvawe dzichaka yebora zone LC ngauri ako dzifara dza dzula man ezvo zvone zviko vana zvingari zviko itele timu ya TS Galaxy usashima zvavudi yapo LC
1: Blue Monkey aran sa tumutare da kutamba tape maitira woni ngasiya fesese musi nikito mubona ka vatambi vafumi tihi va TS Galaxy chiri chine cha tiyoto modamu mbroni mapungori ushimanganzirade na afari bora na uti etape Blue Monkey ufara achiricha unabukake ni vani toto zdazori vakei duwane wakutamba nabo vangabana fukuru zunoshika ziraru ziko vaka bukake wuna wako vuita mbina batamba mrao bawe na afunofa nichu kwa manabo rabutula panonuri uko diwa na awa mashudu uwana achika diwa mtambiane abori Blue Monkey uka diwa mlinda munoto makati minabori ndia Galaxy ngori bunja chipinga Galaxy chikurua uti oshira mlenje nga bukakuri ikuriwe
0: karibu ya pamdhani watimia Orlando Pirates LC Akeila na musi wana clean sheet rikodha nyapa ndibata mamrao ndi walinda buno kana ndi chumisa ndi mulinda buno ene mswana sipo chaine kana rika dhati chumisa nene wa unenge ka ene mulinda buno na bata mamrao bawe LC
1: Blue Monkey arari chukwa mbanga Pirates rikodha tireledzo yabo ariko de muswana hono ni CBC na muswana siema vanende sokomunongari kamusi doerse dzori na mutsiko aungo to yangoto raro khavo fezi thanganelo kana chimisano na upfesesana une aba one kamuswana siema na CBC Blue Monkey ndi abudibukuma one ya musi vachigenisa na muswana mutiane mugudisi wa Pirates na chikonoto zwana zori tsireredzo zvino yo kwata chote ndisokomunongari ubana vatamba murao vane vori vapfesesana na dapo na pamulindo na mulinda bunana vori uko shumanga zwa ngandira ya budi ndikamba nga muswana chi sipo chei na bale ntamba murao bawe ungambo timu ya Pirates murao yo kwata bapfana badivana uyakonwamba nabo muswana cheni zvino ungaba kodabote mulinda bunana vatamba murao nga mando ikosedza siema na sibisi vane musi vatamba vane vori banga matongo vachikotuwa vachapanda valengeza kandira dzotori vazare vachikovhara vura yao
0: kana vhare se na chanduko dzo itwa ho LC uri dzone dzinga vhazishana mulenje kandira then rose zaka matongo a thaka kha khatimedzo
1: Blue Monkey kamusi ungatomanga khoda chanduko dza timu ya Orlando Pirates uchikosedza chanduko ya Musuwa na Muremi uita chanduko ya mutambi ane ani generali pachikoro Blue Monkey ava mupunga vudi kha bora ya mulenje kamanda kusedza uri Musuwa na Lungu ane ndo dzizviamba vatomona uri hanga upedzi mutambo pedzi vozviona kana mwana mako zvivona zvori ai uku mubhalira mutambo pedzi chanduko ye vajenisa kana ye vaitia Musuwa na Muremi yo shumira timu inavori ndiya Orlando Pirates Blue Monkey odito bhalira Musuwa na kusitsile nenote okora chikoro kha Pirates vatambi vane votojena vote vatamba kana na machiko shandukisa mutambo ngenoka timu ya Galaxy uchinga maka musinga mutambi mutipezi ene pala kariri mahlambi ane wala mutambi Blue Monkey ndi game changer mutambi ano jena tangu ashandukisa kutambile kote kwa timu ine abori ndi ya Galaxy utoboripo mjeni santika unongari obo funo tuma na mutambo rachinga wala kamusi otamba kana Galaxy yadu wana chikoro pezi rowana achiko tamba ngandira budi musu wana unonga elitualo achipo wana zibora ngori bora zaziko gobi wa Blue Monkey
0: LC Rural Samtambo ngawangaredza we kwamba ngova na musim team ya Orlando Pirates na TS Galaxy uyangainwe mutambo wa dhuva ndinyi
1: yeah zwe kondanyana Blue Monkey ngorasedza vatambi vononga bo radio pane vobva vatambi vononga bo a police vobva uyangane risa kuononga rine mutambi vononga masilelai watenda
0: ngwandu kwa melo elsi ngori ukwala msa natapelo mkobo nidia unadhuwa na chukufuwa chuchu karichonga wa mtambuwa dhuwa elsi
1: ungasi ya nezane na zonga manda kama siriko zizapala ni mkate mdabi ndoa mbanga inga na tangano ya msuwa na enepala slep uri baba kutamba ngantiri ya budhi baba sikubia batenda timu ya galaxy kifema pala ni mkati msuwa na mkobo dina msuwa na slep uto wana shikona zei bapuwa votenga wabiri ara chifuja kona zi ya wachinga wana votena msuwa na slep ato fundi batambe baduwa buluma kipezi bota mbanga ngantiri ya budhi ya budhi hapula ni burana timu kati mwelono pares
0: elzuwe
1: buluma nki
0: Kaila Sundowns na hiyo ni apirela pahala.
1: Nizenda ambori, Sundowns yuzulaka bimo toma, nga poe ndiza fumbili raru, Orlando Pirates yuzulaka bimo abubili, nga poe ndiza fumbili mbili, pezia, pambone ya skoro, Sundowns ina skoro za fumi tanu, Orlando Pirates ina skoro za fumi maru, bimo abu narina, raru na mazuru, ina poe ndiza fumi tahe, Kaiser Chiefs kika bimo abu na, nga poe ndiza fumi ina Blue Monkey.
0: Rada wanazo zishi ya pande El Sur na Bados kona na utereza chipuka jejo timu ya Orlando Pirates kana anepo ni ya bwani mamilo di Sundowns idha nebio zula nepo ono
1: Lizon
0: Elsi, loko wele, yonu awe
1: Lizon
0: Duwe sanga manda Queen of Sport so zune kila ndi yafu mbidipezi mnedo kwenyisa uya ngini kawari ya show ya abufumi dufika hafu mdijile sin utawia nepo pezi yone ndawari ya drama ya show chipita cha zukiri zubiri madana sumbe fusumbe sumbe ndi yone minieni ndrenga fukangafu ai azinga dontendera sitata da ndora ngana rugisa ngafa tichibo dore ai sitotend
2: a bongo cha sara maduba mangana uri ri wana ro lindelwa u vonana para para fm benvenuti a venezia yesi nduri vo tanganezwa fanis rina zote ropeza rivendeza u vathoyando luitirikat na pulukwa Majaro haya achoma zi 15 Oktober kusikena zi 25 Oktober. Ndikarwa ndo bolu, unata na medazote, zibisi, mapupo, rainganga chikaebe. Yesi, ndi ukruza. Rendani muna uzi uri, arani una mbuziso imwe. Ndi hone batu. Yo, rendi, ihone mbuziso chike. Zote ndiri wana uri, zene zi richiko kruza. Ndidi mwalisere, kaba rwendo kwa mwaka nina. Hoi, nda.
3: Josie!

0: thandokhaye na mathunandinwe apo ndo vhende khou ḓivhudzisa uri tshireda khoni getheni langa ndi tshi khou ḓola nga fasitere inwai
1: makadzi
0: uite mine papetu
1: uri vhatobola vhona nne vha mpfanyisa na tshireda khoni vho makadzivo ndi nne makadzi wanga
0: ukuite mini ukuite mini na mabuto aya no
1: nne ndo vhona ungari ukona gumba ndumila makadzi ngori wa tafunya ḽi a silinga
0: mazeni uri ni khou ṱoḓa uri mini hu khou itea mini thendokhaye hu khou itea mini ṅwana wa khaladzi anga ni sa bveli khagala
1: maka nṋe ndo vhona uri luambo lu khou ndina zwa vhukuma mavhana luambo lu khou ndina zwa vhukuma vha fhethu zwa vhukuma u shavha u dovha u ḓiwani mafhungoni nṋe ndo vhona uri ndi khwine ndi onese mianga zwa vhukuma
0: no vha onesa mbudzeni uri no vha onesana mianga vha zwi ḓivha zwori ni afha izwiitiwamba
1: ndo vha onesa muthu nda ri vhasale na phame yavho ndi tshi khou amba u tsembetsembe ndo vha onesa navho muthu
0: ndi khou ṱoḓa u mbudza uri ni khou amba ngo thendoka ndi ngani ndi sa khou ni themba vha zwi ḓivha miyanu uri ni afha nda vha founela vha ḓo tenda uri ni afha inwi na ya mabuto anu
1: vho vhone vha songo tshuwa havho muthu ndo vha onesa fhedzi uri ndi khou a gai a thongo vha vhudza ndo to vha vhudza uri ndi khou ya kha vhane vha mpfuna vhane vha ḓo ntika kha vhutshilo
0: thendoka inwi ni ya dzina mani thendoka inwi ni ya dzina thendoka a ni koni u sokou to hwala mabuto anu na ḓa kha nṋe no rali ri songo thoma ramba tembo ri thendoka u laṱa ngo mahwala ngano ṅwana wa khaladzi anga vhonani zwino ini ni khou ṱoḓa uri nṋe ndi ri mini